Polo Grama na Insira, pangutok faliho hao no imar, hao ni belun trinci, ha programa inangamang ni mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantun. Molok ni, hawa to hao nya lorong diak bayi mihut. Ehi di saung ni lorong, ita se kolia konaba di jombol bimentu ha tene no matene kenya. Tiap Polo Grama na Insira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damen.

0: Loron Diakovintis, hamutu kohau Ersiana Belo, i reportazing investigação. Ministério Justiça halo aditamento alteração ba Código Penal insere artigo neng ba lei criminaliza difamação clarifica diretor-geral Ministério Justiça Nelinho Vital e Aknar Fating, edifício Ministério Justiça Colmeira Dili. Informação completo maita acompanha hamutu.
1: Lalu le forum mai be proses normal redação legislativa ini yang ne ambul kata aditamento hal alterasa ma kodik penal ita adita ita inseretan artigo hamutu kuning ne kenapa batan he kodik penal atau di kompleta kodik penal ne be ke ita artigo ini refer itu hamutu seksau ini tabu hanara seksau krimi kontra honra ne be ke ita fokus liuba difamasau injuria no difamasau ma pessoa palestina ho ni agravasau baluta. Ini be hamutuk artigo hamutuk iha nende. Ini nembak proposal primero, mai be osih taremos be depende be diskusang nembe ke dua lawan mana saya laporan ni. Asbes bele aumenta o bele reduce. Konform be dinamika diskusang.
0: Iha direktur jeral ni explicação HTT proposta hakere klei difamação simplesmente difama. Kolia at parte ide be parte selu no difamação injuria trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente ia publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falsu ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasaun klaru maita kompanya hamutuk.
1: Hanya saya sedang mengakhiri kia proposal kelainya. Difamasaun ini, atau dia kata, simplesmente difamasaun hasilnya. Kata, hau dia atau kuliah direktur A, kata ni halo korupsi yang ministeru justisa. Mabih hau kuliah direktamente ba direktur A ni, hau ba konta falinya bida ni, konta falinya kata ni halo korupsi ni, oka ni halo buat at rumah, hau konta falinya ema B, lau hau kuliah direktamente. Depois B batutan falinya C, C batutan falinya D, mabih direktur A ni konta lahatin buat tidak ni mati mek sogati los tidak. Nah, ini mesti faham sah. I depois lorong ikut mai, niur direktur ane, lawan lawan dalang kahalusan. Depois saya mati tu, niur ni fikir hati kata, halu dia ni halu.

untuk sira. Poi itarona hamutuk ona mujiga furakida. Firmai, ita seibareza hamutuk ora saung kapasitar niang. Ita mak feto, nomane, milenium niang. Ita mak sabedoria, no kreativitade, nebehola isi. Liang ida ba energia, espiritu, nebe nakloke. Ia interkoneksau, hobuat hotu-hotu. Ita mak mudansa, foa tembrani, atukura larang, no liur. Hakarak se sentru, transformasau niang. Ita hakarak, rekonyese, itenya ang, konzuntu, no itenya santidade. Hakarak dezenvolve hodame, bit no domi. Ita maksaisasi, konaba, moras no injustisa, nebe haleuita. Hakarak saibelung ihaluta. Ita fiar ia igualidade, no diversidade. Respeita itenye diferensa sira. Ita fiar kata, fo mak hahalok simunia. Iha kura ita ang rasi, ita kura itenya mundu. Ita fiar kata, ita hotu iha interkoneksaung nyelarang. Parte husi beala sira, nolabari sira nebe mai, parte horai, mundu no fitun sira. Amen.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu krona na isira, pamutuk faleho hao noy ma, hao nyo belum trinci, ha programa, ina ngamang nyo mata dalam bala balik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantun. Molok ne, hawa to hao nyo lorong diak bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jombol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu krona na isira, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, ujika furakida ho titulu hari damai.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuh kali hau nyai mar, hau nyai belu nyai programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Yai di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida hotitulu hari damai.

0: Ore tempo badak ami be fo apoyo tuan para unsa bele tanu sirne bele hadiah hodia nomas tangki sirne be at bele hadiah hodia awa espera kat fulan roeng fulan roeng ne sira be lancar.
1: Iha nia mensajen espera governo tomatang estrada husilikisa liliu aldeia Gariana no Lubi Kailete suku Maumeta tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lorinya produto ba mercado.
0: Oke, nem hanya mensaje mane ita tu moris dia ka hadia itanya Saudi humalarang buat sana ita tengke servis makas. Utuliza itanya uma oin nebe mak iha atau ne ita bela kuda buat rumah hore ita bela hang itu bela fang atau ne bela hasai nutrisang itanya humalarang. Nomor buat nebe mak bela rai batem punaru sai fini hore kuda filofale nebe dalam mane kita baru tengki servis rasik para ita bela hadia itanya moris la bela depende pa masero.
1: Ia Fatin Hanesang, Sefi Grupo Husi Família Terzeitu Angelito dos Santos informa. Organização CWS fo apoio modo musamba uma kain terzeitu neng. Atu kuda no kolabora ho comunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan hau kulihat ada lain lah paling hitam mana 70-80. Ah hau kontoh ni funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau lah bene mas siram mai hola ihau umarit. Hau luar bamer kari lah durant ini mana. Ihane hau niam be hau kuram idila malus makna itu kan. Be mak kuindau kelina be mak layah mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kela. Iya ni amni problem beri, tapi beri ni agora kami atau kuliah atau resolve ni dek. Mas kalau beri iya ni kami asin tiang sembuat tidak problem apa kami lah iya. Kalau itu halu buat satu tangki perija beri. Kami ni beri ni pendes mak dada iya 2016. Be pendes sudah kumai ulu kami uja be husi be ulu Jepang mau dada be si suku Lauhata dada mai tia. Iya ni kami hasai TI dah. Sementara kami halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah lepas proposal tambah amni tangki atau nane bapun awat cewek saju datan atau hadiah amni tangki ne nebe pendes darat ambe ne ya 2016 ne junta hamu tu ngu beru mai ne nebe pun dah ni file tiap mengampuin bapa box semane lebe ne mai kalau nane oh JMF sih ya ne pendes darat ambe ne ho tu ami montak kira ekipe da JMF jestau manten saum fasilitator ne grup ne hansa ami montak berhori hari be ne kalau athene be ami decide umak kainda kala pulanda 50 sen osane tau hamu tu hori hari be be paralon rumah kita at kari ne permeru mane tambah iya be ulune be ten ma barak problem masih sana entah ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai I pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entah komu be ami hene gu komu sera keluar tarje tu ne iha kuaje dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamu tu kami gohuat gal tolong resi sana. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah aho ami responden oh ami at kuda molos be lai ha intan liu banene ami sira sirhusu intan ansa be ne ita bel resolve gra ne mahalen be ne ita bel resolve makne ita tengki hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be entau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini pois tamba tangki bone ini ami parti kerai mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hare bene mai la para entau ba oin mag ne tangki responi de be sira ida sirne teh ne kalau kita kona berarti ami hene tun me bene strager itu na ai rene atur rezolve problema mag ide ne de ho ami tangki ne de kalau tangki ne ma toma kona berarti ami henene bemas dar sampai ami uja mas dar rumah sampai atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapalau nang tambah be stragono tambah itu kuda modo pritring bebar ihane ami aldia toluhan hela gabun dene sampai sini aldia hanen kan ami hela la be la tuir be

0: dia dah helah kami al dia memeta lau masalah ni dar muda pu masalah ni kami go hu masalah ni nar tutu masalah ni kami ni han sampai campur rit kami jalur ni husi istra na mai pal ni ni memeta ba husi izan ni ni ni ni ni lau hata polona ha cukup ruam helah baliza mestra ni tu sorry ba ni lau hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ni atu kuda barak liu habalian sene ni ni ni strike habalai dila tambah besera buat kutul mutin ni. Ini kan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lah dilam mati itu. Taman memang iya laran mah kurang nak konu bahasa itu. Tapi buat kutun dan nenek ni mah karena nenek. Ini kalau Everina mah tahan lah yang dia karena pelagi lah dilam mati itu.
1: Entretanto, koordinador extensionista ia posto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita companhia hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimaria uma. Da ami kordena malu, bolu malu, ami halu aktividadi dene, atune ho di halu aktividadi, atune to be estado emergência de hoto, ami beleba halu servisu, entah idane, ami realizatena. Idane, ami nia inisiativa rasik, ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pimbibitan ba tanjarina e Sabraka, ho nia montante debe ma ami plan mak si halu masih minus atau basic gue 10,000 pes. Depois idane ami siharetan ai uan silo kanesan mangus tahun rambutan sekar kamu tuh ho cewes ami mus bele prepara ID lah California atau ne bele ajuda mus ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan. Maybe amo tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya dili ya suku ne pema CWS service ba idane hansa ne ini sutamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo maybe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
2: preparasaun hosi be pembibitan tanjarin dan maka primeru ami tengki identifika fatine primeru maka tengki ase subabe ase subadalan ase sumas balina komunikasaun sigunu maka ami tengki buka be fini tengki fini dia tresiru maka ita tengki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun tresaun ne mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tengki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece murumusang halo kantareiros ho di kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
3: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai omenta tam, CWS potang adila musan ho modo, nebe CWS permiru mai poma manu amanda ho inanda. Or manu komesa husi kene manu komesa berkembang. Sa atto ti atu si dari sin manu komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe. Sa hada kuang sane tau tia modu musan ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan dabe sa pupuk kurian la dia. Pupuk karate bibite ho remetan balu tu si abu larang nama amrat mesirnya ni mau modu ni buras usaha faan balu usi merkar me boron to ini ne sa kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai sepo 20 ya lorima
1: Iria Pereira Mendes feto agricultura senti capaz tebes o apoio material husi NGO CWSI ba informasaw may ta kumpanya hamutu
4: Masak kuda modo di. Fue en 2019 enggak. Mustarda, kanko, baria, ajila. Ami hetan apa husi benjo sewes. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda di. Tuer trenamento, nene ami halo husi aita hanti mo tradisional di. Nebe ami halo hansa aita ham IV malaria, aita serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia capaz de mesmo yang para ami bele ami feto seremos bele ia serviço itu ah sekarang lah ami uma tur halimar de
1: Iria Pereira Haktuil modo nebe sirakuda lori ba mercado faang no balung hande
4: ami uja bahan uja ba faande am la halu ngana dam lori ba faande kamu tu lori faande posang mai ha makrai rai hamu tu ko tu man husuma lo fa malu nah ane mai husa jura ba sewes mesewes agora hamre kona di hangatu mai jura ami bar hudi tuir be Agora tu sou sapalte atu be mai hadi am pelam ne be dene.
1: O vintage ne mak informasaun balorang ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili Hawer Sianabelo lori kipa ne be servisu hato brigaduain i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

dia malu ko vinte saradura kambia sirahoto informasaun ni maka kaitani hasuru malu balorong uhing iha notisa nasionais husi estudio central radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ni bester bisuba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sira hotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado barak babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinian anesang ohen civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinian ni continuous sound maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin field koordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 include ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satutan, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Suin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesam linuk nian amin ekipa rasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesam linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe akura aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu I suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu Harilu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni. Kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince, ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita niya rekusuin sira. Belau siya tasilaran deit, may bemos iya parte terestri niyang. Tamba, hanesang ita hatene katak. Sektor turismo, sektor pesca, idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik. Karik mina hotu, entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomi nebe maka ita bele uza iha tempu naru. Sewenghira itala konserva bot sirane hotu, entaun abang bairua itane oan bewa siramos. Se la aproveita e bela dea se reforça la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu. Mai itaron hamotuk informação claro.
1: Tuir ciencia, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak. Sirane, wangir siratu mai, rai tulung falin ne, 20 tahun lebih maka foin sira mayara tu lenga tahun si tinang hirak nan yang laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos foin impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo mohoho tu entau ida ne laihona ikan se ita ne lenuk laihona tama saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne merasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk sina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating ne be maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track to ir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikip ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha husi ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta.
0: Ia bivang ne koordinator Parke Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk ne be maka itane leirasik mos protege ne.
0: Koordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dadus klean konobalenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makha foi koleha o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira ne para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulit sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be sa hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele hari tang ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaita ni hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hatete iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Mento ang sembilan satam mai nem mambe nem lelune bara ang sakalan de ami heta rua katun hansan ni pues ami ami forty tia mai halom modo konsumu atu mes agora la dumi de mento bilam satu mai habe 2010 hansan nene ne lenu se bara ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami hetan rua katolu hansan lenu barek ni iher 91 to 2010 ne se bara agora ne la iher semana ida mus ita bahamus la hetan ono unuk ne bara ne ansa kalan ida sai ne rua tolu hansan ne sa agora 91 to 2010 ne bara ne kal kalas firasta sta agora la kalestraga hotu ona ne ne sana ne ansa ita bahamus la
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho naan lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hangne gustu dulu balung ya tulu ne sira futi ba daa da apa balung sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitan iha soru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, Dili, hau Fernanda Muniz Sarozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Lalu kerana yang sirah, kamu tuh paling hau memar, hau belum terinci. Ya programa, ina ngamang ni mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tu tinan tun. Molok ni, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutu.
1: Objektivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba seret naka persis atau kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi prepara airing preparaninnya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro ita construi kahari ka construi mahonida ita prepara fatin atau bele kari fini depois de prepara fatin ita kumesa buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele prepara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya lupa nabe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bibirus ka fatimang itu nih. Iya, antis dia nih, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanulres nih hau hetang experience tuang husi kooperasi sang agrikula Portugis iha Timor Leste, diliu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, oensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau nia necessidade, e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira nia necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Anestan Trabalhador, ia PAD RDTL Timor Leste, ia Aleu, quinta Portugal, aprendeu o Sidney Bamai, tô tina em 2013, e depois de René, eu senti coletona, tá o russo descansa, e tô agora. Então, ba, aí, o russo importante teve, ba, Itaema, então, depois de o russo descansa, o si quinta Portugal, e eu cria a Hanoi Rassic, a tubela Halo, tu ir saída, maca, eu retang experiência, com conhecimento saída, maca, eu aprendeu o Sidney e eu coco Halo Rassic. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. É maneve mais husunia, no hau ne necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itua, cengke ka bebaim bolu gravinho itua, pimenta itua, no ai mahone itua, incluimos ai funan itua, ia mos buah naga, ka ita bela dehang, ia mos ai fuan sira hanesang titai sina, ia mos pimenta, hau hakia kine. Katak bela faheba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira, maka hakia kine. Parte segunda está dentro especiaria sira, que tempero sira, hanesan cengke, pimenta no canela. E parte terceiro hanesan aifuan sira, hanesan tanzerina, pitaya, abocate tuang, makau hakia kene sabraka, neve hau hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahoto kari semak mai hal negosi ni kar futi diretamente ok futi diretamente nebe sidau ki ha merkadu dia nebe fisku ba la iha e maruma to mai husu hau tenki traba iha viverus tamba ida nebe obstaku kata ka e malama sosa ne ita suru desafio ida makida ne nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu cria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informação completa maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhoto, karikasoro mos tos naing balo nebe hakiak ai oang, e bele cria mos plano ruma. Oisa, husi tosnai nebe hakia kai horis, lah hakia kai horis mus bela hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha fatin hanesang, feto agrikultura husi munisipio aileu, seloi kraik ilari de aruzu hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan mor muting. Sekari cauliflower, bor kule, chaine serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oh, han serne ditsa. Azuda to han sa. Iskola tam serbat, iskola mesak. Lure ba mercado, ho titu bak mane kredit. Sira mak mai. Sekari sira futi han sa moro han sa banjir. Entang sira futi han sa 25 kilo dit. Entang nirestu serne tertinggi lure ba mercado.
0: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues hansa mercadoan hela ponemos sira hola hela neve dia klu ofore tona ba watu lur fal ba hadile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mos ihane ya hela neve wat sultan kareta kareta karung neve tinana malaba. Ular mungkin struggle. Ular ne kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tinang kotuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha. Hafu enta aku kau lan ne be uha saya bel tam helih masa. Ne be kolega o anuhin mai ne be abian o mai be harela hafu ne be kan terdirus ne. Nu sama kau ne mora ne nu sama kau kura be bani bel hansa ne. Ne be hafu kolega ne mesti ane. Hafu kan terdirus hansa ne hoto mes ular ne hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entau ni onian dan ni hansa ular be itaran sa kita tahu kali. Ah, barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be ni hansa masih selabar dahin be ni hodi kerba. Ah be haunian lah eh, haudan haunian ni fon mak agor tinan dan ni hansa fal ne tintinan ni lahi ha. Hawa karan hanu kam terus ni hawa karan kurawa label mate. Ah ni tinggi muris kompleto ni be hansa tu mai holamos ita baku bane mas emane holam.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuk vali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai trinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam, bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa toh hanya lorong diak bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyang. Diak malu kerana nyai sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida wa titulu hari damai.

kurang sira. Poi itarona hamutuk ola mujiga furakida. Pirmai, ita seibareza hamutuk orasang kapasitar niang. Ita mak feto, nomane, milenium niang. Ita mak sabedoria, no kreativitade, lebe hola isi. Liang ida ba energia, espiritu, lebe nakloke. Ia interkoneksau, hobuat hotu-hotu. Ita mak mudansa, foa tembrani, atukura larang, no liu.

taka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Imbing itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

Kaka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a misiluri itabotsira si hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninuconi Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninuconi Santana.
1: Diak, obrigado para que babibang ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de marinya hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninuconi Santana i husi city sp niang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ohing lorong husi 2009 ito ohing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hari liuba konservasaun terestri niang areba itania protesaun ba itania rekursu primara niang i parte ba marina niang hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten nang dua komuniti bis fil asisten nang tolu inkloi ho amina gestor basic amina servisu maka hari liuba gestaun marina niang i hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninuconi Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Rusi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamoto, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu, i suku Ileomar Primero, nomos kain leho Ileomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu, hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira dalau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beo siremos se la aproveita e bela de ser força la fale baita.
0: Alcateiro mos informa kata ku si referência nebe i haleno nebe mai raitulung i hatasi ibum kata ne lenuk original husifating refere tamba i halenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang posisin sa sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usiti nang hirak nane laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ida nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tau tulung ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihona ikan se ita ne lenuk laihona tama seda maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nian hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka foin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sane tambah husi ne ba mi dek teta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenok nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenok kita kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninukon ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nasional afirma, equipa conservação iha plano halo dados kleang konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informasaun klaru.
1: Semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir deit be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun data bismos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musiha iha ona plano para ami bele hari tang ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni mata kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Uhing iha notisia nasionais, Husi Estudio Sentral Radio Rakambia Kampung Alor Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa Idane, Aksumikang Husi Itabot Sirnia Futar Tilung i Adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozo i a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasang postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sing ida to ihatinan rihun rua sanulu populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempu agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanu. Nem bambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami 40 tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ne iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana idamos e vita babos la heta no no unne bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hotuna men sana ne ansa vita babos la heta no na fatin de dus ita la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. May itaron hamotuk informasyon detalye usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ke iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sira hotu informasyon ni maka kaitan ni hasuru malu balorong ohing iha notisya nasyonais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ni bester bisuba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Lalu kelana nyai sirah, kamu tuk fali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa toh hanya lorong diak bayi mihut. Yai di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyang. Tiak malu kelana nyai sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida wa titulu hari damen.